Berapa berapa? Pacu gue dah seno. Beri sami ni from Brooklyn. Pacu yang pesoh bo judiki nyomwa. The friend is a Sons of Angel. Emami, pacu me the mami ba Kenneth Aji. Amin syirah wibri.